0: Mamadi Moya Ntumela.
1: Nela Mosia.
0: Mogatwa wa ka.
1: Ke nne ke dina le hloka.
0: Mosia.
1: Hey motho ba.